Sinämme lähti kun ajali puncha, ali puncha, samakteri inchi katu shkanchi kai programam. Napi, samakteri kukanchi lekishka ai liugonalia evangelio del dia samaktalia riksi chenyo kanchira. Napi kai Jesus ning kutiliara ning rimang kai parabola, kai somo sacerdote, shenjara kai runa, kai ruku, ruku runa guna kai jaktamada kunara. Rimang ning, ya ijus pakausa ning, kasna kuintami ning, ya kan ini syuras nih, syucuri, tapi kan, payu curi lah, buat orang kau tu kuya juga nara nih, runa gunara kacakan nih, kumbirang kau, nyatu kui, riman kacano kan nyatu kui purun tu skami nih, siamu payi cini, wanchikan cimi kai istawa kini, wagragun nyatu kui, kai terneh lo nih, mas tak kuat, kumi kon nalja, siamu ichi bodama, akhirnya payu guna, manu yanoka, siapa pun dari noka nih. Al pagonar chari shukona kuchoma, shukona katunchim nisha shayimari noka ni chapona ga mana, rinchimi nisha chapona ga piñash saki noka ni, waktas saki noka ni. Napiga, kai rey piñaring ni, piñarisha kachaka ni, paywa tropa gonara, tukichi manamuna ayugonara, runa gonara, wanchiri nisha, wanchingarichi nisha, sinaliara, ninesin chichi nisha kayaktara, manu yanung nisha. Chimando washa ni, paya bota waktin dar purun tu shaka ning ya napi ga kachaka ning kachaka kanjama ari chin shin ambigo nama mai kan pasta kunara sha me chin shin kun birai chin shin napi shin ari nok ari sha tu kui ma saludang ari kunara puri kunara tu kui kunara ning runa kunara yego chin nok ning kaima okta sha me chin shin akhir kaima jaka ning Shuruna fiesta ni piga ñukanchi. Ya por un tu sinanchi fiesta wa, ¿sabe? Na pika mi sinanjara, te ashka ning shu. Mana chori sherish kana, mana li ropa wa, chora na wa. Na pika ibi arriman kanga mashen ning. Ama tra shar kan kai wi kushkan gi kan. Shuk mana shimir paskash mana di makan ning has nal. Pa yo servidor sinanjar mana rimanoka. Na pika Kaita ganin.

0: sarisha, sacramento gunar pactachisha, mandamiento gunar, shenjar sumakya, ruasha, pactachisha. Chimi yokanchi, kikin au pasha jakta marinanga ya kishkai gunaria. Manapiga, yokanchi roku pacha mami kachanunga, chaim, manatukurik, ninama ya kishkai gunaria, shinapi, chakler purun turishum. San Shamichi, Kami Shamich Nipsna, Nyokan Chironanga, Ah, Nyoka, Mana, Miss Hermano, Yanka, Alpa Mambrin, Chagra Marin, Akuchi, Padre Nam Shamorian, Mana, Nyokaga, Katona Manirin, so she didn't. Luga Maratan, Yajus, Nashua King, Nyokanchi, the Gristanch, Nyokanjer, Yamanda, and Jurish, Chimandawashaga, Oh, the Padre Bendesia, Wayana, Pau, Way, Sherimonch. Setam jadi sekolah nyokanji di paras.
1: Ada kulancu.
0: Ah, di paras semak tajak hati nanti nyokanji. Kay kau sih konapi. Purun turis. Jadi saya mungkin nyokanji di kungau. Apa engkau mana piga? Mana kau sih piga? Naja rak kacang em. Aku pacan di nama jadi sekali konadi. Abas kacung Dios ya ya curi Espiritu Santo. Imasin akar kalerik bi kunampas. Wini wini Elias. Amin. Asli awi yang sama mas demonanga. Wiyang garun cina ino nasional dan sukta saile.
2: La radio te informa la hora. 6:00 PM.

0: Nyasamaktaya ya kaitekiwe kalyari nchile gishke gunalia tuta yang nyasamaktaya resasha eprosamaktaya ya katingwi chile gishka ayliu gunalia kalyarishon sumakli ya resangawa
1: Kangunamanda Resauximi 88.5 FM.